tingana. RIV, mavabyi ya tingana, marambu, misiya. Na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfunana swilondzo hi 350 rand ntsena. Asma, va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani. HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya hi 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va

0: lera kura semra sunggalaner.
1: Sam segin lera le.
0: Yeah.
1: Ye ti le.
0: Okay, yeah.
1: Ye baru kunci kain la. Kuna sungguan sungguan wind lagi in la. Eh, marah sungguh sesu sebera kumina na wana mixer ne. Iku tak buat di rala. Aku sungguh sebeli suara saya so. Alright, kas kiri ramix seru aja serva mera sembara number one. Nyeram kau kamu kuar wana felik hekat sikan wasu karan muda. Kas kiri sembara number two naro naik. Eh, hir komin la. Eh, la wana mixer aja serva mfan kira web zera so. Sembara number one. Ir sembara mana so naik. Vitu rarisimu iman. Mera wana mixer. Eh, bagai fom bagai felik hekat sikan wasu karan muda. Ikan nongoro ko bam bam reloaded. Bokas wa game, bokas wa ilense. Ikon. Kas kiri ikon felik eh number two ya mera wana. Ekan sikan wasu karan muda la mixer. Tak jauh sahulir irsum ramadhan, so nake evitrar semu iman hilir.

Alright, ke kume nungut mina zevela ku bila orlea ya kume ngwe na kono kota lembele mixer mer sumra ka tshukusa ka Dr. George Maleke bata kungwe na bakura ikona abahlahlubili ke hito ku vira abahlahlubeli ndlela yini le ri sumra kahle ne ri